0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 23 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Perum Bulog Cabang Merauke mulai mensosialisasikan sekaligus menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat untuk alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan pangan dilepas oleh Bupati Merauke Yosep Ladip Gebze. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Pimpinan Perum Bulog Cabang Merauke Fajar Muhammad Dirgantara dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Merauke, Kapolres Merauke, serta jajaran TNI khususnya Kodim 1707 Merauke atas dukungan dan sinergi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah di bidang pangan. Bulog juga meminta dukungan pemerintah Kabupaten Merauke, kepolisian, dan TNI untuk bersama-sama memastikan proses penyaluran bantuan pangan berlangsung tertib, lancar, dan tepat sasaran. Dengan adanya bantuan tersebut, pemerintah berharap kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat dapat terbantu sekaligus turut menjaga stabilitas pangan di wilayah Papua Selatan. Info kedua. Orang tua memiliki peran penting dalam mencegah anak terpapar dalam paham radikal, intoleran, dan ekstremisme, terutama melalui media digital maupun lingkungan pergaulan. Hal tersebut disampaikan AKBP I Putu Gede Surya Putra Mustika, SIKMIK, Kasatgas Wilayah Papua Densus 88 Anti Teror Polri dalam dialog RRI Merauke. Menurutnya, sejumlah kasus menunjukkan bahwa anak dapat ikut terpapar ketika orang tua aktif dalam lingkungan yang mengandung paham ekstremisme, terutama apabila anak mengkonsumsi informasi dan konten yang sama. Ibu Gede Surya Putra Mustika menjelaskan kondisi tersebut pernah ditemukan dalam beberapa kasus pada saat orang tua terlibat dalam lingkungan radikal dan intoleran. Anak-anak yang kemudian ikut mengakses media tersebut menerima pengaruh dari lingkungan yang sama. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengaruh orang tua bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan seorang anak. Setiap anak memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda dan masih dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik meskipun berasal dari lingkungan yang kurang baik. Info ketiga. Bupati Merauke Yosep Ladip Gebze menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal itu disampaikannya pada saat sosialisasi dan penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Merauke yang bertempat di Gudang Bulog Merauke pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Bupati Yosep mengatakan bantuan pangan berupa beras tersebut disalurkan untuk alokasi 3 bulan, yakni Juli hingga September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan beras sesuai ketentuan program pemerintah. Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya menjadi untuk bentuk intervensi sosial bagi keluarga yang kurang mampu, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga masyarakat. Yosep menyebutkan stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah, tidak hanya melalui sektor pertanian tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Kamu ada ide konten gak? Enaknya besok buat konten horor apa ya?
1: Ada sih, kemarin itu aku lihat ya, ada orang nge-review hotel di daerah Mampang sana itu. Katanya tuh dia mengalami kejadian mistis gitu deh. Mungkin kita bisa coba buktiin ke sana, beneran horor apa memang cuma ngarang gitu ya.
0: Boleh-boleh. Oke, besok siang kita otw ke sana ya. Gimana, An? Semuanya udah siap kan?
1: Aman, udah beres semuanya. Cus, kita berangkat.
0: Oke, gas.
1: Halo guys, ketemu lagi dengan kami di Uji Nyali. Jadi, konten Uji Nyali kali ini, aku sama Lita bakal ke sebuah hotel yang katanya horor gitu deh.
0: Bener banget guys. Nanti kita bakal buktiin nih hotelnya beneran horor apa enggak. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya.
1: Lit, perasaan dari tadi kita kok muter-muter aja. Udah mau maghrib, kita belum sampai lokasi. Padahal harusnya kita itu sampai hotel jam 3 loh.
0: Iya ya. Aku juga ngerasa dari tadi kita muter-muter aja. Coba kita tanya orang dulu deh. Tuh, ada mas-mas. Kita tanyain aja yuk.
1: Permisi, mas. Numpang tanya. Mas tahu nggak sih Hotel Inferno itu di mana?
2: Tahu. Mau ngapain ke Hotel Inferno? Hotel itu horor loh, Neng. Mending cari hotel lain aja.
1: Masalahnya saya sudah bayar, mas. Dan uang kami juga udah habis, mas.
2: Oh gitu. Tapi hati-hati loh, Neng. Jaga sikap dan omongan. Untuk hotelnya dari sini, belok kiri, terus nanti ada deretan ruko kosong. Nah, hotelnya ada di belakang ruko itu. Emang tempatnya tersembunyi loh, Neng. Makanya serem.
1: Oh gitu ya, mas ya. Oke deh, mas. Makasih banyak ya.
2: Iya, Neng. Sama-sama.
0: Ini gak sih hotelnya? Gila, mana ada serem-seremnya. Ini mah cuma sepi aja.
1: Heh, jaga omongan. Kata mas tadi, di sini tuh gak boleh ngomong sembarangan.
0: Iya, Bawel. Yuk masuk. Kata bapaknya tadi disuruh langsung masuk ke kamar. Kamarnya nomor 13 di lantai 4.
1: Hah? Serius kamu? Gak ke resepsionis dulu?
0: Iya, serius. Hotel ini cuma bisa di booking online aja ternyata. Makanya langsung disuruh masuk ke kamar.
1: Aneh banget.
0: Udahlah, ayo masuk. Udah gelap nih. Oke guys, aku sama Ana udah ada di hotelnya nih. Dan anehnya, hotel ini tuh cuma bisa di booking via online aja. Di hotel ini juga nggak ada resepsionisnya loh. Ini kita langsung disuruh masuk ke kamarnya loh.
1: Hotelnya ini emang agak aneh sih guys, tapi gak seserem di bayanganku. Jadi kalian tetap stay tune aja ya. Kamarnya lumayan bagus dan bersih. Masa hotel kayak gini horor sih? Emang sepi sih hotelnya.
0: Bener banget, menurutku gak horor tuh. Ya emang sepi aja. Kita buat kontennya tengah malam aja gak sih? Biar kerasa nuansa horornya.
1: Oke, aku suka hal-hal yang menantang. Hai guys, ini sekarang udah tengah malam. Kita bakal explore hotel ini. Apakah hotel ini horor? Gimana menurut kamu, Lid?
0: Sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda horor sih. Dan gak ada suara-suara aneh atau kejadian janggal selama kita di sini.
1: Bener banget guys, banyak orang yang bilang hotel ini horor. Tapi nyatanya kami gak mengalami kejadian horor yang dibilang orang-orang.
0: Kita udahan aja gak sih, An? Dari tadi gak nemuin apa-apa nih.
1: Ya, untuk vlognya kita akhiri sampai sini dulu ya guys. Dan kesimpulannya, hotelnya gak horor.
0: Iya guys, kita mau lanjut tidur aja karena besok mau cabut pagi-pagi. Aku juga udah capek banget nih, pengen cepet-cepet tidur sambil peluk guling.
1: Jadi konten horor kali ini file ya guys. Kita lanjut nanti di konten-konten horor lainnya. Bye!
0: Capek-capek kesini, ternyata hotelnya nggak horor. Tahu gitu, enak tidur di rumah sambil peluk guling aja deh.
1: Iya ih, kecewa banget. Noh, ada guling, kamu peluk gih. Untung nih hotel punya guling. Kamu kan nggak bisa tidur tanpa guling.
0: Iya lagi, dah, aku mau tidur. Akhirnya bisa peluk guling juga aku.
1: Dasar.
0: Bau apa nih? Kok bau banget?

Kok diem aja sih? An? An? An, kok malah ketawa sih? Kentutmu itu loh, bau banget. Apaan sih, An? Siapa lagi yang meluk kamu? Orang aku lagi meluk guling kok. Bikin kaget aja tahu. Jam berapa ini? Lid. Lid, kok diam aja sih? Lid. Tita. Kemana tuh anak? Tempat tidurnya kosong. Eh, gulingnya juga ikutan hilang. Lita. Siapa kamu? Di mana Lita? Kembalikan Lita. Di mana Lita sekarang? Saya mohon kembalikan Lita. Kami minta maaf karena sudah bilang hotel ini tidak horor.

0: ngantuk banget lagi. Apa mungkin aku kembali dulu ke kamar ya? Semoga besok pagi Lita udah ada di kamar. Udah pagi ternyata. Loh, Lita? Lita kok belum kembali? Jangan-jangan. Itu Lita. Lit? Lita? Lita bangun, Lit.
1: Ana, ini di mana, An? Ini bukan di alam hantu, kan? Ini kuburan, bukan sih? Kok kita bisa ada di kuburan?
0: Kita di alam manusia, kok. Ceritanya panjang. Nanti aku ceritain, ya.
1: Sumpah, ya. Semalam aku meluk pocong, tahu, An. Tiba-tiba gulingnya tuh jadi pocong. Sumpah, serem banget. Jadi takut aku pakai guling.
0: Udah-udah, ceritanya nanti aja. Sekarang kita siap-siap pulang. Ayo.
2: Demikian tadi mini drama dengan judul Guling, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Lita diperankan Dewi, Ana diperankan Anza, pedagang diperankan Reynaldi, dan Leoni sebagai hantu. Naskah dan sutradara ditulis oleh Leni Maulana, teknik dan montase Bambang Pramono. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Hiburan lagu-lagu bintang radio.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal. Bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Ini lagu Bintang Radio.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah.

Baijiao. Baijiao yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Συμπατήναμε, άγκα και νεπανία. Τι σούρουν την ατζάλα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah, kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, dia Laras. Sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: buat Laras ya. Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

waktu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Tais Dekok sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, teknik Alex, editing Tais, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: 알바냐?
1: Baso Malang adalah varian baso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Baso Malang dikenal juga dengan ukuran baso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas baso Malang. Baso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada baso Malang. Baso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Selamat siang teman Pro 2, selamat menikmati hari libur, hari Minggu. Salam jumpa, saya Kakak Frankie ya. Kita ketemu di Santai Siang. Gimana nih kabar kamu teman Pro 2? Semoga hari ini menjadi hari yang bahagia, hari yang menyenangkan, libur bagi yang libur ya teman Pro 2 ya. Tapi bagi yang gak libur ya gimana nih, kayak Kak Frankie terlibur nih. Tapi semoga ya menjadi hari yang bahagia untuk kalian semuanya, apapun yang sedang kamu lakukan, entahlah kerja, santai, istirahat ya. Kalau kamu lagi di jalan, hati-hati, cuaca panas. Kadang-kadang kalau habis makan panas kayak gini, bawaannya ngantuk, bisa terfokus ya. Ya, utamakan keselamatan ya. Mungkin yang lagi liburan healing ke daerah Semangga, Sota, Salor, Kurik, dan sebaliknya. Ya, ataupun dalam kota saja. Oke deh, tetap fokus ya. Dan selama menikmati suasana hari Minggu ini, sambil dengerin Pro 2 RRI Merauke. Menemani kalian juga, teman Pro 2 yang ada di pos-pos penjagaan. Gimana nih, panas-panas kayak gini, kadang-kadang tuh bawaannya tuh macam bagaimana ya. Gerah gitu ya, tapi jangan kebanyakan minum ice juga atau es ya. Karena itu juga tidak baik teman Pro 2 ya. Apalagi cuaca panas, debu, kamu minum es, bisa-bisa kamu juga kena flu. Jangan karena cuacanya panas gitu, bawaannya pengen cari yang es-esan. Wah, itu juga tidak menjamin ya. Kalau kamu pun juga jadi tubuhnya apa jadi lebih segar, belum tentu juga ya. Takutnya batuk, saking terlalu mau over minum yang es gitu. Oke, Kak Frankie pengen bagikan ke kamu kacang hijau. Ini sih sudah sangat familiar ya, banyak juga kok yang konsumsi, termasuk Kak Frankie juga. Kita bakalan sedikit mengulik, mengenal, kalau kenal sih sudah ya, bahkan udah icip ya, udah sering makan ya. Bahan pangan sederhana yang kaya akan nutrisi kacang hijau ini. Siapa tahu setelah kamu tahu, kamu ingin meningkatkan ya, frekuensi kamu begitu, untuk menikmati kacang hijau. Nanti Kak Frankie bakal kasih tahu ke kamu ya, ntar. Dan juga masih ada informasi menarik lainnya juga ya, yang akan melengkapi kebersamaan kita semuanya di Santai Siang.

Ya, di mana informasi lainnya juga dari UMKM yaitu pagelaran Sabang Merauke ini menyuguhkan pesona budaya Nusantara. Informasinya akan kita kasih tontar, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 Santai Siang, di mana ini tentang pagelaran Sabang Merauke ya, yang menyuguhkan pesona budaya Nusantara. Jadi teman Pro 2, pagelaran Sabang Merauke ini bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara, memukau penonton di Indonesia Arena GBK Jakarta yang berlangsung pada Jumat 21 Agustus malam kemarin. Pagelaran ini menampilkan 387 penari, sejumlah musisi serta artis tanah air dalam pertunjukan yang mengangkat keberagaman budaya Indonesia. Nuansa kebudayaan dan tradisi dari Sabang hingga Merauke dihadirkan melalui rangkaian tarian yang memukau para penonton. Di antara ratusan penari, sosok Srikandi menjadi salah satu perhatian utama dalam pagelaran tersebut. Srikandi digambarkan ya sebagai perempuan pemberani dan disegani dan dihormati. Dan penyanyi Raisya pun ini dipercaya memerankan tokoh Srikandi dalam pagelaran tersebut. Raisya mengaku bangga dan senang menjadi kesempatan membawakan karakter perempuan pemberani itu. Raisya mengatakan memerankan sosok Srikandi ini membawa peran yang berat, namun juga penting ya untuk disampaikan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi ya kepada penonton yang telah memberikan dukungan sehingga pagelaran dapat berlangsung dengan lancar. Sementara itu penyanyi Yura Yunita yang memerankan sosok Mahadewi juga mengaku bangga dapat terlibat dalam pagelaran Sabang Merauke tahun ini. Menurut Yura, peran yang dibawakannya tahun ini memberikan tantangan tersendiri. Ia merasa puas ya setelah dapat menjalankan perannya dengan baik. Selain pertunjukan seni, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang hadir dalam rangkaian pagelaran Sabang Merauke. Beragam produk UMKM ditawarkan ya kepada pengunjung, mulai dari tas hingga dompet berbahan kanvas yang dibuat ya oleh perajin lokal. Seperti Selfie, perwakilan tulisan dan digital galeri mengatakan pihaknya kembali mengikuti bazar UMKM tersebut untuk kedua kalinya. Jadi produk yang disajikan berupa tas dan beberapa produk homeware yang semuanya itu terbuat dari kanvas dan dikerjakan perajin serta penjahit di Jakarta. Selfie juga menjelaskan produk yang ditawarkan dibanderol sekitar 4 juta hingga 9 juta rupiah. Dan harga tersebut menyesuaikan dengan koleksi orisinal dan proses produksi yang melibatkan perajin lokal. Pagelaran Sabang Merauke Hikayat Srikandi Nusantara menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan seni. Selain itu juga sekaligus mengenal keberagaman budaya Indonesia. Semoga suatu saat nanti pelaku UMKM dari Papua Selatan juga bisa dilibatkan ya teman Pro 2 ya. Karena kan jargonnya juga Sabang Merauke, jadi wajib dari Merauke juga ya. Kalau Papua harus dari Merauke, kan namanya aja Sabang Merauke. Biar benar-benar ujung pukul ujung ya, ujung Sabang hingga ujung Indonesia Timur ya. Barat hingga Timur Indonesia maksudnya gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2, masih informasi lainnya lagi yang bakal kakak bagikan untuk kalian semuanya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay on terus ya di Santai Siang.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Lanjut lagi teman Pro 2 santai siang, saya Kakak Frankie. Kita ke informasi dari dunia kuliner kacang hijau. Ada yang makan kacang hijau hari ini atau lagi makan saat ini teman Pro 2? Asik nih. Panas gini makan es kacang hijau cocok ya. Oke, kacang hijau ini sering hadir ya dalam berbagai makanan dan minuman yang akrab dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Jadi di balik ukurannya yang kecil, kacang hijau ini menyimpan beragam nutrisi yang mendukung kebutuhan tubuh dan kesehatan. Kalau kita lansir dari berbagai sumber, kacang hijau atau nama lainnya Vigna radiata, ini merupakan jenis kacang-kacangan yang berasal dari subkontinen India. Tanaman tersebut kemudian menyebar luas ke berbagai negara tropis, termasuk Indonesia, dan menjadi bahan makanan yang populer. Selain itu juga ya teman, kacang hijau ini dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman lainnya. Di antaranya tumisan, campuran sup, salad, kue, bubur, dan juga minuman bergizi. Kacang hijau juga mendukung protein, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, dan magnesium. Wih, banyak ya, padahal kecuping saja. Selain itu juga teman, kacang hijau ini memiliki vitamin B, vitamin C, folat, vitamin K, serta antioksidan. Jadi kandungan serat dalam kacang hijau dapat mendukung pemenuhan kebutuhan serat harian. Serat tersebut juga memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan sehari-hari. Jadi kalau mau jalan jauh tuh bisa nih. Selain mendukung pencernaannya, kacang hijau dapat membantu menjaga tekanan darah melalui kandungan antioksidan yang dimilikinya. Nah, ada pun juga kandungan polifenol dalam kacang hijau. Ini disebut dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Nah, kandungan zat besi dan berbagai mineral dalam kacang hijau juga dapat mendukung ya pembentukan sel darah merah tubuh. Magnesium yang terdapat dalam kacang hijau

Kamu suka apa nih, kacang hijau yang santan atau kacang hijau yang sekedar rebus biasa, atau kacang hijau ada yang dibikin kayak jadi sayur kacang hijau juga ya, bukannya sekedar bubur gitu kan. Kalau kamu suka kayak gimana, atau suka campur dengan ketan banyak ya? Oke. Kalau Kak Franky sih suka sama ini ketannya. Wow, jadi hungry, jadi lapar. Ada kah yang mau bawa kacang hijau? Oke, itu dia teman Pro 2, satu info ya yang sudah Kakak Franky tambahkan lagi menemani kalian semuanya di Santai Siang. Nantinya kita akan bergeser ke informasi dari dunia olahraga, di mana teman Pro 2, Persija akhiri uji coba bersama Thailand ya. Uji coba melawan Thailand. Ini dalam perhelatan event ya yang sedang mereka lakukan. Nantinya infonya bakal hadir saat lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Santai Siang.

0: kamu?
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Masih menemani di suasana santai siang teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Selamat siang ya buat kamu yang baru dengerin siaran kita. Selamat bergabung ya. Atau yang dari tadi yang udah pantengin terus siaran kita juga, terima kasih udah milih ya untuk dengerin Pro 2 RRI Merauke. Kita punya informasi dari dunia olahraga teman Pro 2.

0: Ya, mantan pelatih timnas Indonesia ya teman Pro2, yang dimana dalam TC-nya boleh mencetak kemenangan ya dengan skor 2-1 saat melakukan uji coba di Thailand ya, seperti itu. Oke, itu dia satu informasi lagi ya dari dunia olahraga yang udah kakak tambahkan lagi ya, menemani kalian semuanya di hari ini.
1: Tari Povang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Povang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Terima kasih ya teman Prodo untuk kamu semuanya yang sudah setia dengerin Santai Siang untuk kebersamaan kita di hari ini 23 Agustus 2026, oke? Okay? Berbagai informasi dari UMKM kuliner dan juga olahraga ya sudah melengkapi kebersamaan kita semuanya ya teman Prodo. Dan pastinya selamat beraktivitas bagi kamu yang sejauh ini masih beraktivitas. Kalau kamu yang sudah pulang, sudah di rumah, lagi santai-santai, asik nih ya. Selamat bersantai, semoga suasananya menyenangkan gitu ya. Sebelum besok kembali lagi beraktivitas ke sekolah, kampus, kerja, kantor gitu. Oke, Santai Siang kita sudahi dulu ya teman Produa. Nantinya di jam 3 ada doa kerahiman ilahi. Setelah itu kembali lagi, saya Kakak Frenggy menyapa di Info Produa. Stay tune terus.

Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman.

bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Franky, kita di Info Pro 2. Info pertama, Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Amanat Nasional PAN Provinsi Papua Selatan menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-28 PAN. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM. Ketua Panitia HUT ke-28 PAN Provinsi Papua Selatan, Henrikus Mahusi, mengatakan sejumlah kegiatan telah disiapkan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT PAN ke-28. Henrikus Mahusi mengatakan kegiatan pertama adalah kegiatan tradisional berupa lomba layang-layang yang dilaksanakan kemarin 22 Agustus. Selain lomba layang-layang, panitia juga menyiapkan lomba pacuan kuda tradisional yang dijadwalkan berlangsung pada 5 September 2026. Menurut Henrikus, seluruh kegiatan lomba tersebut merupakan satu rangkaian perayaan HUT ke-28 PAN yang dirancang untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Ia mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga diharapkan dapat mempererat hubungan sosial dan silaturahmi antar warga. Henrikus Mahusi menambahkan rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan puncak peringatan HUT PAN ke-28 pada 23 September 2026 dan momentum tersebut akan menjadi kesempatan bagi panitia dan kader untuk mendoakan perkembangan PAN di Papua Selatan. Henrikus berharap PAN dapat terus mendukung berbagai program pembangunan pemerintah daerah termasuk aktivitas dan program pemerintah Provinsi Papua Selatan. Info berikutnya, orang tua memiliki peran penting dalam mencegah anak terpapar paham radikal, intoleran, dan ekstremisme, terutama melalui media digital maupun lingkungan pergaulan. Hal tersebut disampaikan AKBP Iputu Gede Surya Putra Mustika SIK MIK, Kasatgas Wilayah Papua Densus 88 Antiteror Polri dalam dialog RRI. Menurutnya, sejumlah kasus menunjukkan bahwa anak dapat ikut terpapar ketika orang tua aktif dalam lingkungan yang mengandung paham ekstremisme, terutama apabila anak mengkonsumsi informasi dan konten yang sama. Ia menjelaskan kondisi tersebut pernah ditemukan dalam beberapa kasus ketika orang tua terlibat dalam lingkungan radikal dan intoleran. Anak-anak kemudian ikut mengakses media serta menerima pengaruh dari lingkungan yang sama. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengaruh orang tua bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan seorang anak. Setiap anak memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda dan masih dapat berkembang menjadi pribadi yang baik meskipun berasal dari lingkungan yang kurang baik. Densus 88 Antiteror Polri terus melakukan berbagai upaya pencegahan melalui sosialisasi, pembinaan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah seseorang melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas. Ia menyebutkan intervensi dapat dilakukan sebelum seseorang melaksanakan rencana tindakan terorisme, baik melalui penegakan hukum maupun pembinaan dan pendekatan persuasif sesuai kondisi yang dihadapi. Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat di Papua untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila melihat atau mendengar informasi terkait terorisme, radikalisme, maupun intoleransi di lingkungan sekitar. AKBP Iputu Gede menambahkan, apabila masyarakat memiliki informasi tentang terorisme, radikalisme, dan intoleransi di wilayah Papua Selatan dapat menghubungi nomor 0821-9957-0606. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.

0: Iya, Bu. Nanti Kai pikirkan ya, Bu. Sudah dulu ya, Bu. Kai tutup teleponnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Maafkan Kai ya, Bu. Kai gak bisa sekuat Ibu. Kai belum bisa punya kesabaran kayak Ibu.
2: Kirana, Kirani, ayo kita pulang sayang. Udah mau hujan. Besok kita main lagi ke sini ya.
0: Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah, kita sudah sampai, Nak. Sana, mandi dulu ya. Habis itu ganti baju.
3: Waalaikumsalam. Anak Uma udah pulang. Mandi dulu ya. Kai, ini aku buatin teh.
0: Makasih ya, Mbak.
3: Kai, akhir pekan ini aku mau jenguk Bapak.
0: Lalu?
3: Kirana sama Kirani mau aku ajak sekalian, Kai. Ketemu kakek neneknya. Aku harap kamu juga bisa.
0: Berangkatlah, Mbak. Gak usah khawatirin Kai. Kai pasti akan baik-baik saja kok di sini.
3: Jangan begitu, Kai. Kasihan Bapak. Beliau sangat rindu sama kamu. Sudah cukuplah, Kai, hukuman untuk Bapak. Apalagi dengan sakit yang dideritanya saat ini. Bapak itu rindu sama kamu, Kai.
0: Aku belum siap, Mbak. Tolong, mengertilah.
3: Aku paham, Kai. Tapi tolong, beri maaf Bapak. Kasihan Bapak.

0: Tega kamu, Dip. Apa yang ada di pikiran kamu? Lagi banyak tamu, Dip. Kamu gak mikir apa sekecewa apa keluargaku sama kamu?
1: Iya, tepat, Kai. Kecewa. Keluargaku lebih kecewa lagi ke keluarga kamu. Terutama bapakmu.
0: Bapak? Apa hubungannya dengan bapak? Selama ini bapak selalu mendukung kita, Dip. Gak banyak komplain. Tapi kenapa bapak yang kamu bilang telah bikin kecewa?
1: Heh, dengar aku ya, Kai sayang. Bapak kamu itu punya dosa abadi. Bapakmu pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Handini yang dijanjikan akan dinikahi meski dalam keadaan hamil, dinafkahi. Namun ternyata bapakmu tak pernah melakukan itu. Bapakmu telah mencoreng aib ke keluarga besarku. Karena ulah bapakmu, tanteku menjadi putus asa, menjadi tertekan, depresi, lalu mengakhiri hidupnya beserta ponakanku secara tragis. Dan kamu tahu, Kai, nama tanteku adalah Sheila.
0: Enggak mungkin, Bapak. Kamu bercanda kan, Dip? Terus yang kamu lakukan pada pertunangan kita? Hubungannya dengan kita apa, Dip? Apa?
1: Dendam keluargaku sudah terlampiaskan. Sekarang giliran bapakmu yang merasakan bagaimana sakitnya saat anak perempuannya dipermainkan laki-laki. Biar dia rasakan bagaimana rasanya anak perempuannya dipermalukan.
0: Enggak, Dip. Enggak. Kamu pasti bercanda kan, Dip? Dip, kita saling cinta kan? Dip, kamu gak bisa giniin aku, Dip. Kita...
1: Gak bisa katamu. Bapakmu saja bisa melakukan itu pada tanteku. Ini balasan buat bapakmu. Biar dia tahu, biar dia rasakan, biar dia pikul seumur hidupnya.
0: Dip, selama ini kamu yang bilang ke aku, kalau cinta sejati mau terima, gimana pun kekasihnya kan?
1: Apa? Cinta sejati? Tanyakan pada bapakmu, apa itu cinta sejati?
0: Daya bujuk rayunya hingga aku tak suci lagi. Aku sungguh bodoh. Aku salah. Bukan. Ini bukan salahku. Bapak penyebab ini semua. Andai bapak tidak selingkuh dengan tantenya Dipta, pasti tidak akan seperti ini. Semua salah bapak. Aku tak akan memaafkan bapak sampai kapanpun.
2: Nak, tak ada yang sempurna di dunia ini, Kai. Begitu juga dengan bapakmu. Percayalah, Nak. Akan ada pria lebih baik dari Dipta yang nanti akan menjadi pasanganmu, Kai.
0: Duniaku udah sangat tak sempurna lagi. Aku sudah tak suci lagi. Apa benar ada laki-laki yang menerimaku apa adanya? Apa ada laki-laki yang menerima wanita yang punya aib ini?
2: Kamu harus percaya, Nak. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Yang Maha Kuasa. Tidak jatuh sehelai daun pun, melainkan sudah tercatat di dalam takdir Allah. Kai, yakinlah. Kalau rizki, jodoh, hidup dan maut, semua sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Sang Khalik. Pasti dan akan selalu ada hikmah di balik semua peristiwa yang kita alami. Itu yang perlu kamu tanamkan, Nak.

0: Assalamualaikum, Kai.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Bapak baru saja berpulang, Kai.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku segera pulang, Mbak.
0: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam. Nak, sini duduk.
0: Iya, Bu. Bu, Bapak, Bu.
2: Maafkan Bapakmu ya, Kai. Agar kubur Bapak lebih lapang. Jangan kau tenggelamkan perbuatan baik Bapak karena muncul setitik keburukan. Bapak sangat menyayangimu, Nak. Ia bersikeras mengadopsi dan merawatmu seperti anak kandung, walau sebenarnya keluarga menentang, Nak.
0: Maksud ibu?
2: Karena saking sayangnya bapak pada kamu, Kai, beliau bahkan tidak mengizinkan ibu menceritakan semua itu. Bapak khawatir kamu tidak bisa menerima kenyataan, Nak.
0: Ibu. Ibu.

0: Selamat jalan, Bapak. Pergilah dengan tenang ya, Pak. Kai ikhlas. Kai memaafkan semua kekhilafan Bapak. Dan Kai akan selalu mengingat semua kebaikan Bapak. Doa Kai akan selalu untuk Bapak. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
1: Karma, naskah karya Wahyudi Maswar, dengan para pemain Cynthia Mutiara sebagai Kaisila, Rani Zue sebagai Indira, Miche Haryani sebagai Ibu, dan Gusfri Azwar sebagai Pradipta. Teknik rekaman, editing dan montase, Kamil Irman, dan sutradara Wahyudi Maswar.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

And only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget, tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20. Number 20.

0: contoh teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia. Euneia. Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: porsi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh, cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produa, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produa, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produa. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produa. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produa. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produa di minggu ini yang merupakan new Newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Abad ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan The Visitors.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Sememperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: juga our top 3 this week. Nomor 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Polres Merauke mengungkap kasus kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang berujung pada kematian korban berinisial JRR alias Kiki, anak berkebutuhan khusus berusia 11 tahun. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di lobi Mapolres Merauke pada hari Jumat 21 Agustus 2026 lalu. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Kasat Reskrim AKP Lukita K. Putra dan Kasihumas Ibda Andre MSB memaparkan kronologi serta temuan fakta di lapangan. Korban pertama kali ditemukan meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate Gang Eva Dekai, Kelurahan Seringgujaya, Kabupaten Merauke. Tim penyidik kemudian melakukan serangkaian proses panjang selama hampir 9 bulan. Dikatakan oleh AKBP Leonardo Yoga, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi, 4 orang ahli, olah TKP, pemeriksaan barang bukti, uji forensik, digital forensik hingga ekshumasi. Dari hasil tersebut, pihaknya menemukan ketidaksesuaian antara narasi awal fakta dengan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menetapkan tersangka berinisial MRP. Motif dibalik peristiwa ini ternyata berasal dari persoalan internal keluarga yang berujung pada tindak kekerasan terhadap korban. Dikatakan oleh AKBP Leonardo Yoga bahwa motifnya adalah internal keluarga yang mengakibatkan

kekerasan terhadap korban. Bahkan ada upaya mengaburkan peristiwa dengan membangun narasi seolah-olah korban adalah korban pencurian dan penculikan. Tersangka juga diketahui positif menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urin pada 28 Oktober 2025, sehari setelah kejadian tersebut. Polisi telah mengamankan 26 barang bukti untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Jungto UU Nomor 17 tahun 2016, Jungto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Ancaman pidana maksimal yang dihadapi adalah 15 tahun penjara. Kapolres juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Merauke atas lamanya proses penyelidikan yang mencapai hampir 9 bulan. Ia menghimbau agar masyarakat tidak membuat kesimpulan sendiri sebelum proses hukum dinyatakan selesai. Kita ke info berikutnya. Situasi di Kota Kepi sempat memanas setelah sekelompok warga dari Tanjung Durian turun ke jalan sambil membawa senjata tajam. Aksi tersebut dipicu kasus pembunuhan terhadap seorang mahasiswa asal Kabupaten Mapi di Kota Malang, Jawa Timur. Aksi massa berlangsung di sepanjang simpang Tanjung Durian hingga Jalan Sumatera. Polres Mapi kemudian bergerak mengendalikan situasi dan bersiaga di sejumlah titik untuk mencegah terjadinya bentrokan. Kapolres Mapi, Kompol Suparmin SIPMH, melalui Kabak Ops AKP Jainal Amrin Esa membenarkan adanya aksi spontan tersebut. Menurutnya, keluarga dan warga merasa terpukul setelah menerima kabar meninggalnya korban. Dikatakan oleh AKP Jainal Amrin, massa bermaksud menuntut pertanggungjawaban langsung serta meluapkan aksi balas dendam kepada pihak keluarga pelaku yang berada di Kota Kepi. Berdasarkan data kepolisian, korban dan pelaku merupakan sesama mahasiswa asal Kabupaten Mapi yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Kota Malang. Perselisihan yang terjadi di kota studi tersebut memicu ketegangan di kampung halaman. Untuk meredam situasi, Polres Mapi mengedepankan langkah persuasif dengan menenangkan massa serta membuka dialog bersama tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga korban. Masyarakat diminta mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Jenderal juga memastikan pelaku telah diamankan oleh pihak berwajib di Kota Malang dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian menghimbau masyarakat, khususnya keluarga korban, untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri agar situasi Kamtibmas di Kabupaten Mapi tetap kondusif. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci surut, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di suatu hari yang indah berubah kelam, ketika kepedulian sesama terabaikan karena ketakutan.
2: Dok, gak berangkat kerja. Katanya hari ini masuk pagi.
3: Enggak, Ma.
2: Lah terus kenapa?
3: Ya, pengurangan pegawai, Ma. Semenjak ada COVID ini, semuanya itu gak lancar, Ma. Mall kan gak buka dari pagi. Pengunjungnya juga sepi. Jadi ya gak ada pemasukan, Ma.
2: Ya, wis lah, Nduk. Gak apa-apa. Kamu bantuin ibu jualan aja.
3: Ma, mau tak antar ke dokter yuk. Ayo sekarang yuk.
2: Gak usah. Ini nanti dibuat tidur loh. Gak sembuh sendiri. Kan sudah biasa toh. Masa ya. Nanti tuh gak hafal sama makmu ini. Terus gak usah dipikir. Kalau rezeki gak akan kemana.
1: Kebahagiaan sederhana yang selalu menyelimuti Asih seakan menjadi mimpi buruk. Sang ibu tercinta, Maknem, harus pergi.

0: maaf mbak, mbak.
1: Dok, tolong.
0: Mbak, mohon maaf mbak, ibu Anda tidak bisa tertolong. Oleh karena itu akan ada data yang ingin kami peroleh dari Anda, mbak. Ya. Ya, saat ini ibu Anda itu tidak bisa dilihat seperti jenazah pada umumnya, karena ibu Anda itu terkonfirmasi positif COVID-19, mbak. Sudah mbak, jangan menangis mbak. Mohon ya pengertiannya ya, demi kebaikan bersama ya. Nanti setelah pemakaman, mohon kembali ke rumah sakit untuk tes swab ya mbak ya.

0: Assalamualaikum, Pak D. Ini Asih.
1: Waalaikumsalam, Duk. Ada apa? Kok kayaknya sedih gitu kamu?
0: Pak D, Asih mau mengabarkan kalau Mas sudah meninggal.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Karena Asih di rumah sakit menunggu jenazah. Tapi kata dokter Mak meninggal karena COVID, Pak D.
1: Astagfirullahaladzim. Jadi ibumu itu meninggal karena penyakit itu toh. Kamu yang sabar ya, Nduk ya. Terus gimana? Kamu sudah periksa juga apa belum, ya? Jangan-jangan ular ke kamu loh nanti.
0: Sudah, Pak D. Tapi hasilnya belum tahu. Karena harus menunggu. Pak D, apa Asih boleh minta tolong?
1: Apa, Nduk?
0: Asih boleh menginap di rumah Pak D setelah mengurus semua pemakaman Mbak ini, boleh?
1: Enggak bisa, Duk. Maaf ya, Duk ya, Pak D itu enggak mau. Bukan kenapa-kenapa, nanti kamu kalau kemarin ke yang lain gimana? Gimana kalau kamu di rumah aja? Kamu isolasi mandiri, isolasi sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang lain. Sudah ya, Duk ya, sudah ya. Pak D mau jualan dulu ini.
0: Tapi Pak D, halo Pak D, Pak D. Begitu tega, Pak D berbicara begitu sama aku. Sakitnya Mak juga bukan Mak yang mau. Lalu siapa yang mau membantuku? Aku sudah tidak bekerja. Apa aku harus buka warung? Tapi siapa yang mau? Apalagi Mak meninggal karena corona. Warung pasti sepi. Mau tidak mau aku harus berjuang sendiri.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Asih ya?
0: Iya, Pak.
1: Benar ya kalau makna meninggal?
0: Iya, Pak. Betul. Bapak kok tahu?
1: Enggak. Ini ada petugas dari puskesmas dan kepolisian yang datang ke rumahmu, Asih. Dan kami warga di sini semua akan direpit karena Mak Nem terkonfirmasi positif COVID-19. Asih, sementara ini kamu jangan pulang dulu ya. Semua warga resah, takut kamu akan menularkan penyakit itu pada kami semua. Kamu minta pihak rumah sakit sajalah yang menampungmu. Setelah 1 bulan, baru kamu bisa pulang kembali ya. Dan lagi, hasilnya kan belum keluar soal tesnya.
0: Tapi Pak, kalau Asih tidak pulang ke rumah, mau tinggal di mana lagi? Asih kan cuma punya rumah itu, Pak. Dan lagi, saudara emak gak ada yang mau nerima Asih. Kalau warga gak mau Asih tinggal di rumah itu, tolonglah, Pak. Tolong. Setidaknya beri Asih tempat tinggal. Agar Asih ini bisa tidur dan tinggal sementara, Pak. Tolong.
1: Maaf, Asih. Tapi Bapak tidak bisa bantu. Bapak tidak punya rumah selain di kampung ini. Minta tolong sana sama petugas rumah sakit, ya. Barangkali mereka ada tempat khusus untuk menampung keluarga korban corona. Ya, Asih. Sudah ya. Ingat pesan Bapak, kamu jangan kemari. Sementara, ya sementara ini aja, selama 1 bulan kamu tinggal di luar kampung ini. Terserah, terserah di mana aja, asal jangan di kampung ini, ya Asih.
0: Halo, halo Pak, Pak RT, halo, halo Pak.
2: Suara tangisnya pun pecah hingga seorang yang dermawan menghampirinya dan membuatnya tenang.
3: Begini saja, nanti Asih tinggal dengan saya saja. Apakah mau? Tidak keberatan?
0: Benar, Bu. Apa ibu gak takut?
3: Enggak dong. Asih kan sama seperti saya. Hanya saja orang-orang terdekat saya itu mensupport. Seharusnya mereka yang tidak suka dengan Asih ya diberi penjelasan. Tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Kalau nanti Asih terbukti positif, Asih gak perlu bingung mau tinggal di mana. Rumah saya akan terbuka buat kamu, nak. Jangan sedih ya.
0: Masya Allah.
3: Jangan nangis ya.
0: Terima kasih banyak, Bu.
3: Sama-sama, nak. Nah, sekarang ayo kita ke petugas medis yang di sana. Kita tanyakan kapan hasilnya keluar.
0: Iya, iya Bu. Ayo Bu.
2: Demikian tadi akhir kisah mini drama dengan judul Asih yang Marginal.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: Awai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.
1: Keluarga, meskipun hidup dalam keterbatasan,
2: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, di malam hari ini ketemu lagi bareng Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dari sini ya teman Pro 2. Tentunya di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Minggu ini? Semoga sehari ini penuh dengan sukacita dan juga penuh dengan kebahagiaan ya teman Pro 2. Kalau hari ini belum menemukan kebahagiaan, semoga besok mulai menemukan kebahagiaan ya teman Pro 2. Aku pernah baca satu kutipan, katanya bahagia itu gak dicari tapi bahagia itu diciptakan. So semoga kita semua bisa menciptakan bahagia kita masing-masing ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, gak usah berlama-lama. Di malam hari ini kamu akan ditemani program Bentar, kok lupa ya. Ngopi on the Radio teman Pro 2. Di Ngopi on the Radio kamu akan ditemani dengan info perkopian ya teman Pro 2. Dan ada info perkopian apa aja nanti bakal aku spill ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kembali lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya teman Pro 2, di malam hari ini ada dua info perkopian yang udah disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Dan ini info kopi malam ini nih menarik nih teman Pro 2, karena jarang banget dibahas ya teman Pro 2. Biasanya kan kalau ngomongin kopi mungkin jenis kopi atau mungkin rekomendasi ya kayak gitu ya teman Pro 2, atau mungkin cara memasak kopi ya, memasak atau mengsangrai ya teman Pro 2. Pokoknya yang seperti itu teman Pro 2. Tapi di malam hari ini aku akan mengajak kamu membahas 7 kopi unik di dunia yang katanya sih bikin geleng-geleng kepala ya teman Pro 2. Penasaran kan? Nanti kita akan bahas ya teman Pro 2. Dan ini ada info yang beberapa kali sih memang ditanyakan ke kita di Pro 2 tentang rekomendasi kopi untuk pemula ya teman Pro 2. Kita akan membahas itu karena kan gak semua penikmat kopi itu profesional ya teman Pro 2. Ada juga yang mungkin baru memulai kebiasaan minum kopi atau mungkin masih bingung nih. Kayaknya memulai dari mana ya, itu biasanya masih menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan teman Pro 2. Dan di info kedua kita akan membahas ya rekomendasi kopi untuk pemula yang baru ingin memulai ya pastinya. Oke, kita dengerin dulu ya satu lagu berikut ini dari Jamie Miller yang berjudul Here's Your Perfect. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya.

Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.

Balik lagi teman Pro 2. Kopi merupakan minuman favorit sepanjang zaman yang tidak akan pernah mati. Penikmat kopi kian hari itu semakin meningkat teman Pro 2. Terbukti dengan menjamurnya kedai-kedai kopi yang menawarkan aneka sajian kopi nikmat, ditambah makanan yang tentunya menjadi cemilan yang tepat sambil ngopi. Kopi tubruk atau kopi susu itu udah biasa ya teman Pro 2, gampang banget ditemukan. Nah, kalau kamu ingin mencicipi kopi yang anti mainstream, coba beberapa jenis kopi unik berikut ini nih teman Pro 2. Yang pertama ada Egg Coffee Vietnam. Jika Indonesia memiliki teh talua pinang atau teh telur yang berasal dari Sumatera Barat, Vietnam juga nggak kalah nih teman Pro 2. Ada Egg Coffee Vietnam atau kopi telur dari Vietnam bernama Cha Pe Trung yang mampu memuaskan lidah para penikmat kopi. Tapi kopi ini cocok-cocokan teman Pro 2. Ada yang bisa menikmati, ada juga yang enggak nih teman Pro 2. Seperti namanya, kopi ini memang terdiri dari campuran kopi, susu kental manis, gula, serta telur ya teman Pro 2. Cara membuatnya juga cukup gampang, yaitu dengan menyeduh kopi lebih dulu. Selanjutnya, kocok kuning telur bersama gula dan susu kental manis sampai berbusa, teman Pro 2. Hasil kocokan inilah yang kemudian dituang ke atas kopi. Uniknya, kopi telur disajikan dalam cangkir atau gelas pendek yang ditaruh pada mangkuk air panas. Ada juga kafe yang menambahkan keju atau mentega ke dalam kocokan kuning telur. Dan katanya, itu makin mantap, teman Pro 2. Berikutnya ada kopi durian. Ini dari Indonesia nih, negara kita teman Pro 2. Menikmati secangkir kopi dengan roti atau cookies mungkin biasa saja ya teman Pro 2. Atau mungkin kopi dengan pisang goreng, biasa tuh ya teman Pro 2. Akan tetapi bagaimana kalau kamu coba minum kopi itu dengan durian teman Pro 2. Kopi ini banyak ditemukan di daerah Sumatera seperti Lampung, Medan, atau Bengkulu. Kamu akan mendapati sensasi unik sewaktu menyantap kopi dipadu buah durian. Rasa creamy, asam, dan manis ditambah aroma yang khas membuat kopi ini digemari banyak orang. Tapi perlu diingat ya, yang gak suka durian jangan coba-coba minum kopi ini teman Pro 2. Karena kamu gak bakal suka ya teman Pro 2. Berikutnya ada kopi rempah Maroko. Kopi umumnya itu dicampur susu ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu ingin merasakan sensasi yang berbeda, cobalah kopi rempah Maroko. Rempah-rempah yang biasa dijadikan bumbu masakan bisa kamu temukan dalam satu cangkir kopi unik ini. Perpaduan kopi dengan kapulaga, merica, hingga wijen membuat tubuh itu jadi hangat, teman Pro 2. Dan rasa kopi ini juga agak-agak pedas teman Pro 2 ya, karena pakai merica juga ya teman Pro 2. Kopi Maroko ini pun disinyalir dapat memperkuat daya tahan tubuh. Jadi buat kamu yang penasaran ya, kamu silakan mencoba teman Pro 2. Berikutnya ada kopi keju Finlandia. Negara dengan sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia ini nggak hanya memiliki beragam destinasi wisata yang indah, tapi juga kopi keju istimewa bernama Kafeos, teman Pro 2. Anda akan mendapatkan kopi yang disajikan bersama keju khas Finlandia yang terbuat dari susu rusa. Keju yang disebut Leipä Juusto dimasukkan ke dalam kopi sehingga rasanya berubah jadi creamy dan wangi. Dan katanya minuman ini pasti disukain siapapun yang mencobanya. Apakah kamu salah satunya nih yang bakal menyukai kopi ini? Berikutnya ada kopi Joss. Nah, kopi Joss ini dari Indonesia ya teman Pro 2. Ini kopi yang unik dan juga melegenda nih teman Pro 2. Nama kopi Joss atau kopi Joss atau biasanya disebut kopi arang ini merupakan minuman khas Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa ya teman Pro 2. Sebetulnya kopi Joss ini terbuat dari kopi tubruk biasa teman Pro 2, hanya saja ada tambahan arang di dalamnya. Jadi saat kopi selesai diseduh, arang panas akan dimasukkan ke dalam kopi sehingga mengeluarkan bunyi jus jus jus. Nah, itu yang menyebabkan kopi ini disebut dengan kopi Joss, teman Pro 2.
Berikutnya ada clear coffee atau kopi bening. Loh, kok bisa ya kopi bening? Mungkin pas disajikan, kamu mungkin akan berpikir bahwa ini seriusan kopi. Tapi perlu diketahui teman Pro 2, memang benar kopi bening ini ada dan bahan utamanya kopi Arabica berkualitas prima. Kopi berwujud air mineral ini diluncurkan oleh CLRCFF, perusahaan milik Adam dan David Nagy. Para coffee lovers tidak perlu takut lagi gigi akan tampak kelihatan hitam atau mungkin agak kuning begitu ya teman Pro 2. Berdasarkan penuturan sang pemilik, minuman berkafein ini juga bebas pewarna, pemanis, dan pengawet kimia. Ya, kayaknya dari semua ini deh yang bikin penasaran. Kopi bening tuh kayak apa ya? Oke, lanjut. Yang terakhir ada Bulletproof Coffee. Atau biasanya disebut kopi mentega, teman Pro 2. Kopi yang kabarnya bisa menurunkan berat badan ini disajikan bersama tambahan mentega tawar. Bermanfaat untuk meningkatkan energi serta membuat badan terasa hangat. Kopi ini cocok dijadikan teman bersantai saat kamu sedang bersantai.

beberapa 7 kopi unik yang bikin kita geleng-geleng kepala. Kalau aku sih penasaran banget dengan clear coffee atau kopi bening ya teman Pro 2. Kopi durian juga sebenarnya penasaran, cuman aku gak suka durian teman Pro 2. Kalau kamu mana nih yang menurut kamu paling unik teman Pro 2? Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan membahas rekomendasi kopi untuk pemula. Tetap di sini aja, di Jaga Malam, jangan galau, malam-malam.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Masih di Jaga Malam dengan info perkopian teman Pro 2. Ya teman Pro 2, mungkin di antara kamu semua ada yang baru pengen mencoba menjadi penikmat kopi sejati nih teman Pro 2. Atau mungkin ada yang beberapa kali nyoba kopi tapi kayaknya belum cocok dan itu first time kamu nyobain kopi. Atau kamu benar-benar awam soal kopi dan pengen mencoba menjadi penikmat kopi teman Pro 2. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi kopi untuk para pemula. Yang pertama ada kopi Arabica. Ini merupakan kopi paling populer di dunia dan cocok untuk pemula. Kopi ini memiliki cita rasa yang ringan, beragam khas, dan sedikit asam. Kopi Arabica juga memiliki kadar kafein yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Berikutnya, kopi Robusta. Kalau kamu menginginkan kopi dengan cita rasa yang lebih kuat dan penuh atau bulat gitu bahasa umumnya teman Pro 2, maka kopi Robusta adalah pilihan yang tepat. Kopi Robusta juga memiliki aroma yang lebih kuat dan pekat, cocok untuk kamu yang menyukai kopi dengan rasa yang tegas. Salah satu varietas kopi Robusta yang paling terkenal adalah kopi Garut teman Pro 2. Berikutnya ada kopi luwak. Jenis kopi ini diproses dengan cara yang unik, yaitu melalui pencernaan hewan musang luwak, teman Pro 2. Proses ini memberikan rasa yang khas pada kopi dengan tekstur yang lebih halus dan kadar kafein yang tentunya lebih rendah. Meskipun harganya cukup mahal, kopi luwak pasti memberikan pengalaman kopi yang berbeda, teman Pro 2. Berikutnya ada Single Origin Coffee. Kalau kamu ingin mengeksplorasi berbagai varietas kopi dari berbagai daerah di Indonesia, maka Single Origin Coffee adalah kopi yang tepat. Kopi Single Origin adalah kopi yang berasal dari satu tempat tertentu atau hanya satu petani kopi. Setiap daerah memiliki karakteristik rasa yang berbeda-beda, sehingga kamu dapat menemukan jenis kopi yang sesuai dengan preferensi kamu. Biasanya jenis kopi ini berasal dari Aceh atau Jawa Barat, teman Pro 2. Oke, lanjut yang kelima, kopi organik. Kopi organik adalah kopi yang ditanam tanpa menggunakan pestisida atau bahan kimia. Kopi ini diproduksi secara alami sehingga lebih ramah lingkungan dan lebih sehat untuk dikonsumsi. Yang keenam, cold brew coffee. Kalau kamu lebih suka minuman kopi yang segar dan tentunya nikmat, maka cold brew coffee adalah pilihan yang bagus. Cold brew adalah metode penyeduhan kopi dengan air dingin selama beberapa jam. Proses ini menghasilkan minuman kopi dengan rasa yang lebih lembut dan kurang asam daripada kopi panas, teman Pro 2. Cold brew coffee juga dapat disesuaikan dengan jumlah air dan waktu penyeduhan sesuai dengan preferensi kamu. Yang ketujuh, yang paling umum dan kopi ini paling mudah untuk dinikmati, yaitu kopi susu, teman Pro 2. Banyak banget variasi minuman kopi yang menggunakan susu, seperti cappuccino, latte, atau macchiato. Susu akan menambahkan kelembutan dan kelezatan pada kopi, sehingga cocok untuk kamu yang gak terlalu suka dengan rasa pahit kopi dan lebih suka dominan manis, teman Pro 2. Dan yang terakhir, kopi espresso. Adalah kopi yang cocok untuk kamu yang pengen cepat dan juga praktis. Kopi ini diseduh dengan memaksa air panas melalui bubuk kopi yang sangat halus ya teman Pro 2. Memasak air panas dengan bubuk kopi yang sangat halus. Hasilnya adalah kopi dengan rasa yang konsentrat dan kuat. Meskipun diminum dalam jumlah kecil, kopi espresso dapat memberikan efek yang membangkitkan semangat teman Pro 2. Kopi espresso juga menjadi dasar untuk minuman kopi lainnya seperti cappuccino atau latte. Dan itulah beberapa rekomendasi kopi untuk pemula yang bisa kamu coba, teman Pro 2. Kalau aku sih lebih suka kopi susu ya, teman Pro 2, karena aku nggak begitu suka kopi yang pahit atau agak sedikit asam gitu, teman Pro 2. Kayaknya agak dominan manis tuh aku lebih suka, teman Pro 2. Tapi tergantung ya, selera orang berbeda-beda. Kalau kamu penasaran yang mana nih teman Pro 2 untuk mulai mencoba kopi?
Demikian info perkopian di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu seputar kopi. Ya teman Pro 2, setelah ini di pukul 9 kita akan mengikuti jalannya program Indonesia Pro Indi Nasional yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu stay tune dan enjoy di sini aja, dijaga malam, jangan galau malam-malam.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: berdua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

mungkin masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam.

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azazioikai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: Jaga malam.

0: tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar, salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni, yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur, sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Balek.

0: Black Mac. Hold on.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini. Sudah saatnya ku pamit undur diri dan kamu harus istirahat tidur ya, teman Pro 2. Besok hari Senin, semoga hari Senin kamu menyenangkan ya, teman Pro 2. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kamu dilancarkan di esok hari, teman Pro 2. Oh ya, sebelum aku pamit, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur dan mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Semoga malam ini mimpi indah dan juga besok pagi bangun dengan keadaan yang sehat walafiat. Mewakili teman-teman hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di malam hari ini. Dan juga selamat tidur. Akhir kata, saya Wafa Al-Ferizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: makanya jangan sokul gitu deh tadi.
1: Susah buat jelasin semuanya ke kamu. Aku rasa kita udah gak bisa lagi lanjutin hubungan ini. Aku...
0: Hah? Kok tiba-tiba sih? Ada apa ini, Bar? Aku salah apa sama kamu? Apa ini gara-gara salahku sebelumnya?
1: Aku juga gak ingin semua ini terjadi. Aku masih sayang sama kamu. Tapi aku udah gak bisa.
0: Kamu udah gak bisa apa? Kenapa, Akbar? Kalau maafku kemarin masih belum cukup, aku bersedia kok. Minta maaf ribuan kali lagi. Aku gak mau pisah sama kamu.
1: Maafin aku ya, Mi. Kita akhiri semuanya di sini ya.
0: Aku gak mau. Kita bicarakan ini face to face. Kita gak bisa akhiri semua yang udah kita lalui bersama cuma dengan cara seperti ini. Besok, setelah acara perpisahan sekolah, kita ketemuan yuk. Kita luruskan semuanya, ya.
1: Maafin aku ya, Mi. Aku gak bisa ketemu kamu. Hatiku akan semakin hancur dan pikiranku mungkin akan berubah. Lebih baik kita akhiri sekarang saja. Aku masih sayang sama kamu. Jaga diri kamu baik-baik ya. Selamat tinggal, Tami.
0: Aku juga sayang kamu. Aku gak mau putus, Akbar. Aku gak mau.
2: 5 tahun berlalu, sejak hubungan Tami dan Akbar berakhir, Tami yang akhirnya menikah dengan ayah dari anaknya sekarang, ternyata masih menyimpan rasa itu untuk Akbar. Namun, di usia pernikahan yang belum genap 3 tahun, Tami pun harus merelakan suaminya kembali ke pangkuan sang ilahi.
3: Halo? Tumben nelfon. Ada kabar baik ya?
0: Tahu aja kamu, Mi, bakal ada kabar baik. Aku lagi di Bukit Tinggi. Cuma besok udah mesti pulkam ke Pariaman. Soalnya kan aku cuma dapat cuti seminggu. Kita ketemuan yuk.
3: Ya, kok bentaran doang sih? Berarti kamu gak bisa hadir di pernikahanku dong. Tinggal 3 hari lagi kok.
0: Gak bisa, Tami sayang. Aku tunggu kamu di warung pecel lele yang biasa ya. See you.
3: Akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Ini dia nih calon mantan kita. Cie, makin dekat hari H, makin glowing aja nih.
4: Hai semuanya. Wah, udah pada ngumpul semua nih.
3: Tara, kenalin, ini tukang ojekku hari ini. Ups, kayaknya kita pindah duduk aja enggak iya, sih? Eits, jangan berani-berani ya kalian pindah dari sini.
4: Hai Mi, apa kabar?
3: Hai Bar. Alhamdulillah, aku baik.
4: Ngomong-ngomong, kamu udah mapan ya sekarang? Aku sering lihat kesibukan kerjamu di sosmed. Putrimu juga cantik, persis mamanya.
3: Alhamdulillah, Bar. Makasih ya, udah sempetin lihat kesibukanku dan juga anakku. Kamu gimana nih? Katanya sekarang udah mengabdi di sekolah kita ya?
4: Alhamdulillah, Mi. Ternyata itulah garisan tanganku.
3: Dan garisan tanganmu juga nunjukin kamu memang gak akan bisa berjodoh sama Tami ya, Bar.
5: Makanya kalau mikir tuh jangan kelamaan, Bar. Apalagi menyangkut Tami. Yang tersisa hanya penyesalan.
4: Maksudnya penyesalan?
5: Iya, 3 hari lagi Tami akan memulai hidup baru bersama calon suaminya.
4: Apa? Jadi kamu... Ini beneran, Mi? Kamu beneran akan menikah sebentar lagi?
5: Aduh, mereka gak bohong kok, Bar.
4: Tunggu dulu. Kasih aku waktu untuk mencerna ini semua. Ini terlalu tiba-tiba. Aku gak pernah lihat petunjuk apapun di sosmed kamu. Makanya aku yakin untuk menabung dan memberanikan diri melamarmu nanti.
3: Melamarku nanti? Apa maksudmu, Bar? Kenapa tiba-tiba kamu berbicara soal lamaran? Selama ini kamu kemana? Kamu selalu meninggalkan jejak di sosmedku. Kenapa tidak sedetik pun kamu menyatakan hal ini kepadaku sebelumnya?
4: Aku hanya masih belum percaya diri untuk mengatakan kejujuran ini kepadamu. Statusku saat ini masih honorer. Sementara kamu sudah mapan dan dianugerahi putri yang cantik. Sementara aku hanya merasa diriku belum pantas. Tapi aku sedang berusaha memantaskan diriku untukmu dan putrimu.
3: Seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Aku sadar dengan statusku, makanya aku gak berani untuk menghubungi kamu terlebih dahulu. Sekarang, nasi sudah jadi bubur. Tidak mungkin aku mengorbankan semua rencana yang sudah disusun kedua keluarga besar kami dengan sangat baik. Meskipun sebenarnya aku juga sangat ingin menjalani setiap detik kebahagiaan bersamamu dan putriku.
4: Maafkan kelalaianku, Yami. Aku memang pengecut. Kenapa aku sebodoh ini?
3: Iya, kita berdua sama-sama bodoh. Kenapa kita tidak mencoba untuk mengungkapkan dulu perasaan kita?
4: Andai waktu bisa diputar kembali, aku ingin kembali ke masa SMA.
3: Tapi kamu gak bisa. Aku juga gak bisa sepenuhnya menyalahkan kamu. Karena memang akulah biang keladinya. Sudah terlalu banyak kesalahan yang aku perbuat kepadamu. Dan kamu bahkan masih mau memaafkan aku. Biarlah, itu semua menjadi kenangan terindah untuk kita. Karena cinta tak selalu harus saling memiliki.

성산 해와역 걸음한 식당 저거 스크린에 낫 이건 누군가 그날 내가 깨트린 건 서빙 중이었던 그릇

0: malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM
3: sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

semua orang berdosa untuk bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Ayatnya yang ke-9. Tuhan juga memberikan waktu kepada semua orang untuk bertobat sebelum hari Tuhan datang. Ayatnya yang ke-10. Masa penghakiman bagi semua orang yang telah diberi kesempatan hidup olehnya. Karena itu, bagi kita yang menunggu hari kedatangan Tuhan, kita harus hidup dengan saleh, seperti yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Ayat 14. Jangan menyia-nyiakan kesabaran yang Allah berikan bagi kita yang masih suka berbuat dosa. Tetapi anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk bertobat dan mencapai keselamatan. Kesabaran Tuhan yang kita lihat bukan kesempatan bagi kita untuk terus berbuat dosa. Janganlah kita berbangga ria jika kita terus-menerus berbuat dosa, tetapi Allah masih diam saja dan tidak menghukum kita. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang diam akan lebih menakutkan dibanding Allah yang menghukum kita jika kita berbuat dosa. Coba bandingkan peristiwa ketika Tuhan Yesus marah di bait suci. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam bait Allah dan membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dia marah ketika rumah Tuhan dipakai untuk berjualan dan bukan untuk beribadah.

0: kepadanya. Itu bisa dibaca dalam Matius pasal 21 ayat 12-13. Sobat kreatif yang dikasihi Tuhan, karena itu kita harus menghargai Allah yang diam. Allah yang mau menunggu kita untuk bertobat, berbalik kepadanya. Dari teks yang kita baca ini, kita melihat bahwa Allah yang diam bukan Allah yang tidak tahu segala sesuatu, tetapi Allah yang justru tahu segala sesuatu. Hanya Dia sedang menantikan kita untuk bertobat. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudahkah kita memahami bahwa Allah yang diam itu melihat kita dan ingin agar kita berbalik kepadanya dan menghargai setiap waktu kehidupan yang Tuhan telah percayakan kepada kita? Sobat kreatif, dari motivasi renungan pagi hari ini, kembali kita disadarkan oleh Tuhan bahwa Dia sedang menanti setiap orang untuk berbalik kepadanya. Bagi kita yang telah salah jalan, mari bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Demikian motivasi rohani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.
1: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Bahasa yang dipergunakan oleh penduduk Malin Anim dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Malin Anim. Bahasa Malin Anim dibeda-bedakan atas beberapa dialek atau logat, yaitu Malin Anim Timur dan Malin Anim Barat. Di Kampung Kum dan kampung-kampung pedalaman Okaba serta di daerah-daerah pedalaman Sungai Kum, Sungai Mbian, Sungai Maro menggunakan dialek bahasa tersendiri.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Dalam kepustakaan Belanda dan Indonesia seperti dikutip oleh Isaias Jentiken, kata marin merupakan tafsiran kata yang dipakai dalam penelitian dengan pendekatan psikoanalisis, sebutan suku yang sebenarnya adalah suku Malin. Suku ini bermukim di wilayah pantai selatan Tanah Papua. Marin berasal dari kata Malin Anim yang merupakan kelompok utama yang tinggal di timur Kabupaten Merauke. Kata Malin ditambah Anim yang berarti manusia, sehingga Malin Anim berarti orang Malin atau manusia Malin, dan setelah mengalami perubahan intonasi menjadi Marin Anim.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya. Stay tune di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di pagi yang cerah teman Pro 2. Saya Kakak Frankie Wohel temenin Dis pada pagi hari ini ya, dan juga menemani kalian yang menikmati hari libur, karena hari ini di wilayah Papua, tanah Papua, libur tentatif ya. Libur karena besok juga perayaan Maulid Nabi ya untuk teman Pradua yang beragama Muslim. Asik nih awal pekan libur ya. Biasa orang nunggu akhir pekan, ini kamu awal pekannya udah libur duluan. Tapi semoga ya awal pekan ini menjadi akhir bulan yang menyenangkan ya teman Pradua. Karena ini kan akhir bulan juga ya, udah tanggal 24 Agustus.

Iya, kamu tahu tidak kalau ternyata emoji nangis, ya yang nangis, yang air matanya mengalir-mengalir emoji itu ya, itu kini ternyata jadi bahasa favorit Gen Z, paling banyak dipakai di dunia saat ini. Jadi dalam data Gboard atau Gboard, iya, dalam data Gboard, emoji loudly, crying face, iya, atau emoji nangis ya, itu sekarang lagi jadi salah satu emoji paling populer selama bertahun-tahun. Jadi bukan cuma untuk menangis, emoji ini sekarang bisa berarti lucu banget. Itu juga dipakai kayak nangis gitu ya. Nah, kayak aku tidak kuat atau aku gak kuat, terharu, sampai hidup kenapa begini-begini terus. Nah, emojinya sekarang pakai emojinya nangis. Jadi nangis itu bukan melambangkan dia itu lagi frustrasi, atau dia lagi stres, atau dia lagi berduka, tapi bisa kayak dia lagi menertawakan diri dia sendiri gitu loh, teman Pro 2. Entahlah itu lagi ketawa, lagi gemas, kaget, sedih, tidak habis pikir sama kelakuan teman. Nah, jadi menurut data penggunaan emoji di Google, yaitu emoji loudly crying face atau emoji nangis, menjadi salah satu emoji paling populer, dan penggunaannya tuh sudah sejauh ini melampaui arti literal menangis yang sebenarnya. Waduh, ini bisa-bisa berubah di KBBI juga kayaknya. Nah, kalau kamu gimana, teman Produ? Apakah menjadi orang yang sering pakai juga emoji nangis yang air matanya berlinang-linang gitu? Kalau kakak Frankie kayaknya baru semalam dibuat status ya. Padahal tuh lagi ini aja, lagi gak nyangka gitu. Iya, sama seseorang. Jadi bingung pakai emoji apa, pakai emoji itu aja ya. Gitu, jadi tidak menunjukkan kita lagi sedih, tapi nunjukin bahwa kita tuh kaget gitu, teman Produ. Bisa-bisa emoji nangis ini akan jadi emoji apa ya, umum ya, umum dalam hal lucu iya, kaget iya, sedih iya, gak nyangka juga iya ya, teman Produ. Karena mungkin zaman sekarang nangis itu bukan hanya sedih aja ya, nangis juga tuh bisa karena saking bahagia, bahagia nangis gitu ya. Atau ketawa sampai air mata berlinang-linang. Aduh, kayaknya bahagia banget ya. Kalau ketawanya tuh sampai air mata keluar gitu ya, teman Pro 2. Oke, itu dia satu info ya, teman Pro 2. Info ringan ya, udah Kak Frankie tambahkan lagi. Untuk menemani kalian semuanya. Kita masih punya info ringan lainnya lagi, yaitu, ntar, ini banyak banget nih redaksi yang udah kita siapin ya. Lagi kita siapin, tapi yang mana ya nih yang bakal buat pagi kamu jadi pagi yang lebih meriah lagi nih, teman Pro 2.

Iya, satu info lagi teman Pro 2. Iya, ini masih infonya banyak kok. Tenang aja, sampai jam 9. Termasuk nanti di setengah 9 juga kita bakalan update perakiran cuaca ya dari stasiun meteorologi Mopa Merauke. Iya, ini di sebutkan ya. Kita tahu sendiri adanya kebakaran hutan yang begitu banyak di Nusantara kita. Iya, ini asap karhutla, ini juga selimuti Nabire Pemprov Papua Tengah. Dan di sana pun juga mereka membentuk satgas di 3 kabupaten. Jadi tidak hanya di Kalimantan saja ya teman Pro 2, di Pekanbaru dan sekitarnya. Tapi kita juga di Papua ya, dan hotspotnya pun juga cukup banyak. Kita di Papua Selatan pun juga harusnya hati-hati ya dengan melihat banyaknya ini ya kondisi-kondisi hutan yang terbakar. Dan info lainnya juga yaitu disebutkan generasi tanpa properti, 60% Gen Z R. Gen Z RI pesimis bisa beli rumah dalam 3 tahun ke depan. Nah, infonya kayak gimana? Nanti kita juga bakal bagikan untuk kalian semuanya. Yang lagi di jalan hati-hati, dengerin Pro 2 di mobil, atau yang lagi dengerin di streaming audio, streaming kita di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk semuanya, semangat di pagi hari ini. Semangat secara cuaca dan cahaya matahari kita.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Lanjut lagi teman Pro 2 pada pagi hari ini. Saya Kakak Franky. Kita ke informasi berikutnya ya. Datangnya dari Tanah Papua, daerah kita sendiri, tetapi kita menuju ke Papua Tengah, teman Pro 2. Di mana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini terus meluas ya di Papua Tengah. Tepatnya di Kampung Waruki, Distrik Nabire Barat. Nah, di sana api bahkan mendekati pemukiman warga dan kawasan Bandara Nabire. Asap tebal membuat jarak pandang di sejumlah wilayah Nabire ini turun drastis hingga hanya 50 hingga 70 meter, bahkan mengganggu aktivitas penerbangan. Sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan ya karena kondisi tersebut. Kebakaran diduga berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan. Nah, kondisi juga semakin diperparah karena wilayah Nabire disebut sudah sekitar 3 bulan tidak diguyur hujan dan membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar ya. Namun Nabire bukan satu-satunya wilayah yang terdampak. Seperti BMKG Nabire mencatat ada 653 titik panas yang terdeteksi di Papua Tengah. Kabupaten Nabire menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 321 titik panas. Disusul Puncak 100 titik, Dogiai 97 titik, dan Paniai 59 titik. Ya, merespons kondisi tersebut, Pemprov Papua Tengah membentuk Satgas Karhutla untuk mengkoordinasikan penanganan di 8 kabupaten. Dan pemerintah daerah juga diminta ya untuk memantau perkembangan kebakaran dan melaporkan kebutuhan penanganan di lapangan. Di tengah kondisi yang semakin kering, kebakaran bukan lagi hanya soal hutan yang terbakar ya. Ketika api mendekati rumah, asap mengganggu pernafasan dan penerbangan. Jadi tidak melihat bagaimana satu kebakaran dapat mengganggu kehidupan banyak orang. Ya, kita berdoa semoga bisa teratasi dan bisa menurun ya untuk jumlah titik panas ataupun juga luasan dari lahan atau wilayah yang terbakar di wilayah Nabire ya. Secara khusus di Nabire dan juga secara umum di Kalimantan dan Sumatera juga ya teman Pro 2. Karena memang nih musim kering banget. Ini juga menjadi warning untuk kita di Papua Selatan ya teman. Karena kemarin juga jumlah titik panas di wilayah Papua Selatan hampir mencapai 2000 titik loh teman Pro 2 dan Merauke paling banyak. Ya hanya mungkin dampaknya tidak langsung kena ke kita di pemukiman sini, tapi di pedalaman ya. Oke, ataupun di hutan yang tidak banyak pemukiman, tetapi itu juga harus kita antisipasi agar tidak terjadi kebakaran hutan ya. Kemarin juga sempat viral kan di salah satu media sosial di platform media sosial juga di wilayah mana gitu ya. Lumayan tuh ada api yang cukup besar ya. Ini menjadi pengingat agar kita menjaga lingkungan kita, tidak membuang puntung rokok, apalagi untuk kamu yang melewati jalan poros ya, menuju ke daerah-daerah Swalor, Sota, atau daerah-daerah yang banyak kiri kanannya tuh banyak lahan-lahan dedaunan kering atau rumput alang-alang yang kering ya. Jangan membuang sembarangan, itu pun juga bisa membuat kebakaran dan bisa meluas karena mudah terbakar gitu. Oke, jadi pengingat untuk kita semuanya teman Pro 2. Dan semoga kita dijauhkan dari mara bahaya ya Indonesia, secara khusus kita di Papsel. Nanti lanjut lagi teman Pro 2, masih ada informasi lainnya lagi yang udah kita siapin lagi untuk kamu. Menemani kalian yang lagi di jalan, hati-hati. Yang tidak libur, tetap bekerja. Biasanya kantor swasta, ada yang tetap bekerja ya. Oke, selamat menempuh aktivitasnya. Semoga segalanya boleh berjalan dengan lancar.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Saya Kakak Frankie. Selamat pagi buat kamu yang baru dengerin siaran kita di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Semoga menjadi awal pekan yang menyenangkan meskipun di akhir bulan. Tapi kalau yang gajiannya di akhir bulan sih asik-asik aja ya. Tapi kalau gajiannya di awal bulan, oh sepertinya sudah mulai minta apa? Minta traktiran. Apalagi untuk kamu yang suka ngopi ya, teman Pro 2 atau suka nongkrong gitu ya. Sama sih Kak Frankie juga butuh ada yang ngajak nongkrong nih. Wow. Apalagi ini ada penelitian yang mengatakan air putih memang bisa mencegah sakit, tetapi hanya Americano yang mampu mengobati rasa sakit ini. Itu gimana ya? Tapi ada loh teman Pro 2 meme-meme tulisan kayak gitu yang lagi viral juga. Tapi bukan info itu, mau Kakak Frankie kasih tahu. Kalau yang mau Kakak Frankie kasih tahu, di hari ini adalah hari ulang tahun TVRI. Iya, saudaranya kita RRI. Iya. Jadi LPP TVRI teman Pro 2 atau Televisi Republik Indonesia tanggal 24 Agustus atau hari ini merayakan hari ulang tahunnya ya teman Pro 2. TVRI sendiri mengudara ya sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia sejak tanggal 24 Agustus 1962 di Jakarta saat pembukaan ASEAN Games ke-4 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebagai televisi milik pemerintah, TVRI bertugas menyiarkan gelaran tersebut kepada masyarakat Indonesia. Sebelum itu, TVRI telah melakukan siaran percobaan saat Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1962. Sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP, TVRI berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, LPP TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita ngucapin selamat ulang tahun hari ini untuk Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Selamat berulang tahun ya. Iya. Kalau RRI nanti tanggal 11 September. Iya, tahunnya lebih duluan sih. Sama dengan usia negara kita yang ke-81 kalau RRI ya, teman Pro 2 ya. Karena RRI dari 1945. Oke, happy birthday buat TVRI yang ulang tahun di hari ini 24 Agustus 2026, di mana hari ini merupakan usianya TVRI yang menginjak 64 tahun. Oke, teman Pro 2, selamat pagi juga buat kalian semuanya yang baru stay on di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semangat pagi untuk semuanya. Cuaca yang cerah, kita harus bersyukur sama Tuhan ya teman Pro 2. Tapi selain itu juga ini menjadi pengingat karena kita masih ada dalam suasana musim, bukan suasana ya, kita masih berada dalam cuaca kemarau atau musim kemarau. Sehingga kita harus menjaga lahan kita, hutan kita agar dijauhkan dari kebakaran. Nah, kebakaran pun juga terjadi selain faktor alam ya, adanya pengikisan daun-daun kering gitu, tetapi juga kelalaian kita yang tidak menjaga lingkungan kita dari kebakaran itu sendiri, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah atau lahan dengan sembarangan, sehingga kita pun juga boleh melindungi daerah kita, wilayah kita dari yang namanya kebakaran. Bukan masalah kebakaran hutan, tapi biasanya kebakaran rumah juga ya teman Pro 2 ya. Sehingga menjadi kehati-hatian juga untuk kita semuanya dan dijauhkan dari mara bahaya. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Kalimantan, dan di wilayah Papua juga yang cukup parah, yaitu di daerah Papua Tengah, tepatnya di Nabire. Oke, sudah jelang jam 8 ya teman Pro 2 pagi hari ini. Saya Kakak Frankie, masih temenin kalian semuanya. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Stay tune terus.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk pada pagi hari ini. Teman Pro 2 disebutkan kalau generasi tanpa properti, ini 65%, Gen Z R ini pesimis bisa beli rumah dalam 3 tahun ke depan loh teman Pro 2. Nah, jadi 80% Gen Z mengaku harga rumah semakin tinggi, ini menjadi alasan mereka tuh pesimis bisa membeli rumah. Jadi rumah pertama masih jadi salah satu mimpi terbesar ya generasi muda saat ini. Tetapi ketika tabungan mulai bertambah, harga rumah yang diincar ya bisa jadi sudah lebih dulu naik. 65% Gen Z ini juga mengaku tidak yakin bisa membeli rumah dalam 3 tahun ke depan. Dari kelompok yang pesimis tersebut, 80% menyebut harga rumah yang semakin tinggi sebagai alasan utama. Nah, jarak antara kemampuan mengumpulkan uang dan

melaju harga properti, ini membuat impian untuk membeli rumah terasa terus bergerak menjauh. Jadi selama apa kita lagi semangatnya nabung-nabung gitu duit, tapi harga properti malah tambah naik ya. Jadi kejar-kejaran harga rumah naik, tabungan kita juga meningkat. Ya sama aja ya, interval jaraknya ya. Oke, jadi untuk membeli rumah tuh jadi terasa bergeraknya tuh menjauh ya, karena uang kita menumpuk tapi laju harga properti meningkat juga. Nah, riset mencatat harga properti residensial naik rata-rata 5-7% per tahun. Sementara kenaikan gaji generasi muda berkisar antara 3-5%. Ya, aduh, ini ya nggak seimbang ya. Kalau harga barang naik, harga properti naik, ya nggak apa-apa sih. Yang penting gaji kita juga naik. Tapi ini gaji naik rata-rata 3-5%. Sedangkan harga residensial atau harga properti barang-barang rata-rata naik per tahunnya tuh 5-7%, ya sama aja ya, kita nggak bisa mengejar dapat apalagi melampaui. Jadi itu kembali ke kita ya teman pro 2, harus punya pekerjaan sampingan, harus bisa ngatur finansial kamu agar bijak gitu ya, agar keuangan kamu tuh minimal stabil-stabil saja gitu, jangan sampai kamu kesulitan ya, kita doakan bersama, amin. Oke, satu informasi teman pro 2 yang sudah kakak Frankie bagikan ya, menemani kalian semuanya di hari ini. Jangan kemana-mana, nanti 8:30 kita bakalan update perakhiran cuaca dari stasiun meteorologi MOPA Merauke. Tetap bersama saya kakak Frankie di Pro 2 RRI Merauke.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2. Terima kasih teman Pro2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Sudah 8:30, mau 8:30. Kita update dulu untuk perakiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Sudah tersambung perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke, ada Harun Arasyid, STN Meteorologi. Selamat pagi Kak Harun.
3: Halo, selamat pagi Kak Frankie.
2: Kabarnya gimana nih pagi yang cerah ini?
3: Baik, baik sekali Kak.
2: Baik, silakan nih untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya nih Kak Harun.
3: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani pagi Anda dalam segmen Info Cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Harun Arasyid, mari kita simak informasi cuaca selengkapnya. Untuk perakiran cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, diprediksi pagi ini kondisi cuaca diperkirakan berkondisi cerah berawan, di mana kondisi cerah berawan ini diprediksi akan berlangsung hingga siang, malam, dan dini hari nanti. Sedangkan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai 92%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur dengan sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang bagi para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim. Berikut adalah kondisi gelombang yang ada di wilayah perairan Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk yang pertama, dari perairan Laut Asmat diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 1,5 meter. Selanjutnya kita masuk ke pasang surut wilayah Merauke dan sekitarnya. Bagi masyarakat yang berada di pantai di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada siang hari setinggi 3,8 meter pada pukul 12.00 WIT. Dan pasang maksimum yang kedua akan terjadi pada malam hari setinggi 4,3 meter pada pukul 19.00 WIT. Sedangkan untuk surut minimum akan terjadi pada sore hari setinggi 3,6 meter pada pukul 15.00 WIT. Dan yang surut minimum kedua akan terjadi pada esok hari setinggi 1,2 meter pada pukul 6.00 WIT. Kemudian untuk ke informasi cuaca esok hari, Selasa 25 Agustus 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan berkondisi berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan harap selalu waspada terhadap segala perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arsyid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di perubahan cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
2: Baik Kak Harun, apakah ada perkembangan terkini 24 jam terakhir untuk jumlah atau sebaran hotspot titik panas di wilayah Papua Selatan begitu?
3: Ya, baik Kak Frankie, untuk sebaran titik hotspot yang terrekap pada hari ini sedikit menurun ya dari hari kemarin, di mana hari kemarin total jumlahnya berkisaran 3.000-an. Namun sekarang menurun, di hari ini rekapan titik hotspot berjumlah 1.180.
2: Baik.
3: Begitu ya, Pak. Untuk dari itu pun kita ada himbauan kepada masyarakat tentunya agar dapat mencegah kebakaran dengan jangan membakar sampah di area terbuka, dan pastikan jika ada membuang puntung rokok yang telah dihisap, dipastikan untuk sudah padam sepenuhnya agar tidak menyumbuh kebakaran di area perhutanan. Mungkin begitu ya Kak Peringki.
2: Baik, jadi kemarin sempat mencapai 3.000 sebaran titik panas, dan ini sebenarnya menurun tapi tetap banyak juga ya, karena 1.000 yeah. Masih mainnya di ribuan ya. Baik, kita berharap ini menjadi sebuah pengingat agar kita lebih menjaga lingkungan kita, kawasan kita dijauhkan dari kebakaran hutan seperti beberapa daerah-daerah lain yang ada di Nusantara. Kak Harun, selamat bertugas kembali, diberikan semangat kesehatan terus ya. Selamat pagi.
3: Baik, terima kasih Kak Peringki. Selamat pagi.
2: Harun Arasyid, prakirawan dari Stasiun
4: Stasiun Meteorologi Mopam Merauke yang sudah menginformasikan perakiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Saya Kakak Franky, tetap di Spada.

0: Yani. Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie. Teman Pro 2, kamu merasa enggak sih? Bukan merasa, ngerasa. Ngerasa kah tidak kalau ternyata nyamuk tuh bukan banyak aja, tetapi juga makin ganas. Jadi nyamuk tuh sekarang nyamuk-nyamuk Gen Z nih kayaknya ya. Jadi tidak makin banyak saja tapi nyamuk juga makin ganas. Jadi kamu ngerasa tidak nih teman Pro 2 kalau akhir ini banyak sekali nyamuk yang mengganggu. Apalagi kalau pas mau tidur, mondar-mandir di kuping, gigit kaki lah. Nah, kenapa sih teman Pro 2? Ya padahal ini kan musim panas ya. Nah itu adalah salah satu faktor. Iya. Nah tetapi sebenarnya masalah kayak gitu lebih besar dari sekedar musim yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi BMKG sendiri sudah memprediksi kalau kemarau tahun 2026 ini datangnya lebih cepat. Dan tidak cuma itu aja, durasi musim kemaraunya juga lebih lama. Dan sudah pasti lebih kering dari tahun lalu. Ya tentunya ini karena perubahan iklim global ya. Ada yang namanya fenomena El Nino nih teman Pro 2. Nah jadi cuaca kayak gini ya, yang makin panas ini, cuaca makin panas ini ibarat booster ya. Atau vitamin gitu ya, untuk nyamuk. Nah, jadi siklus hidup nyamuk ini jadi makin ngebut teman Pro 2. Jadi contohnya ini telur-telur nyamuk ya. Ini nyamuk kan dia bertelur ya, bukan beranak ya. Jadi nyamuk, telur nyamuk ini bisa menetas dan berubah jadi nyamuk dewasa jauh lebih cepat dari biasanya. Jadi bukan masalah nyamuknya banyak aja, tapi kalau musim, mungkin musim pada umumnya ya, pada umumnya itu gimana ya, pokoknya bukan musim saat ini. Nyamuk itu kalau dia udah bertelur, prosesnya tuh ya normal-normal saja untuk jadi dewasa. Tapi di saat musim kemarau dengan fenomena El Nino dan perubahan iklim global yang lagi terjadi saat ini, malah membuat nyamuk itu yang baru meretas, dia berubah jadi nyamuk dewasa tuh lebih cepat dari biasanya, sehingga makin ganas nih nyamuk sekarang. Nah makanya nyamuk belakangan ini lebih banyak dan kerasa tuh lebih agresif. Oh yeah. Jadi bukan kamu aja yang agresif ya, tapi nyamuk juga dia agresif. Nah dampaknya udah jelas, pastinya kita akan terkena yang namanya risiko-risiko ya penyakit ya. Ya seperti di tahun 2024, 2 tahun lalu Kemenkes sendiri mencatat ada 244.409 kasus DBD. Nah itulah angka yang bisa dikatakan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dengan 1.430 kematian cuma karena binatang kecil itu ya, nyamuk. Nah, dan tahun 2025 kasus ini naik lagi 40% dan Indonesia sekarang menyumbang 7,3% kasus DBD global secara dunia ya dan 17,1% kematian akibat DBD di seluruh dunia. Aduh, ini bahaya ya teman Pro2, jadi jangan dianggap sepele karena memang nyamuk El Nino ini, iya, yang meretasnya banyak, tapi dia jadi dewasanya juga lebih cepat dari biasanya, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya bukan masalah Indonesia, tetapi juga masalah global ya, karena udah dibilang ya, akumulasi hitung secara dunia ya, teman Pro 2. Jadi suhu bumi juga ini lagi terus naik, nah bikin nyamuk makin enak gitu, nyamuknya makin semangat, makin bebas, menyebar kemana-mana. Akibatnya makin banyak warga yang berisiko tertular dan masa aktif penyebaran penyakit nyamuk ini jadi makin panjang juga. Ini juga dikatakan oleh Dr. Katie Anders, dia adalah Director of Impact Assessment at the World Mosquito Program. Iya. Akibatnya penyakit yang dibawa nyamuk yang dulunya identik sama wilayah tropis seperti Afrika ya dan juga Asia Tenggara dan Amerika Latin kini juga mulai menjajah wilayah-wilayah baru di berbagai belahan dunia. Jadi tidak hanya kita saja yang langganan kena penyakit DBD, tapi penyakit karena nyamuk juga di belahan dunia yang jarang terjadi pun terjadi karena memang ini masalah dunia juga. Ya makanya teman Pro 2 pastikan rumah kamu itu terbebas dari nyamuk, artinya ya rajin pakai obat nyamuk gitu kan. Dan juga kelambu atau apa saja yang memang membuat kamu dan keluarga kamu aman ya dari gigitan nyamuk yang berbahaya itu, teman Pro 2. Oke, ya setidaknya jadi pengingat ya teman Pro 2 ya untuk gimana kita boleh menjaga nyamuk. Kan ada tuh namanya 3M ya teman Pro 2 ya, 3M. Menguras, menutup, mendaur ulang ya. Itu harus dijalani. lagi. Kan udah puluhan tahun tuh dari kita masih kecil ya teman Pro 2, bahkan dari kita belum lahir juga apa yang namanya kampanye 3M itu kan sudah sering digaungkan ya. Kalau bisa itu dilakukan lagi untuk menekan kasus DBD yang diprediksi ini bisa saja naik terus ya. Kayak gitu ya teman Pro 2. Oke. Ya semoga kita dijauhkan dari mara bahaya, penyakit, sakit penyakit, terutama karena DBD di musim kemarau. Karena nyamuk musim kemarau ini lebih sehat gitu loh teman Pro 2. Seperti yang tadi Kakak Frankie udah jelasin. Oke, itu dia satu info terakhir di program Spada pagi hari ini. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah stay tune terus di 96.4 FM. Dan juga di aplikasi RRI Digital untuk audio streaming kita ya. Semoga menjadi pagi yang menyenangkan, pagi yang bahagia menemani kalian semuanya. Yang libur, selamat berlibur-libur. Apalagi ini libur tentatif ya untuk wilayah Papua ya, tanah Papua. Dan selamat menyambut juga perayaan Maulid Nabi ya untuk teman-teman yang beragama Muslim. Jangan kemana-mana teman Pro 2, setelah ini di jam 9 ada hitlist lagu-lagu keren. Oh iya, Kak Franky juga ngingatin, hampir lupa ya, buat kamu yang mau daftar Lomba Bintang Radio, ayo. LPP RRI Merauke ini memberikan wadah bagi talenta muda di Tanah Nimha melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftarannya sudah dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan ini berlaku untuk WNI usia 16 sampai 25 tahun yang terhitung per 28 Oktober 2026. Dan calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku. Ya seperti KTP, SIM, RSI KTP, kartu pelajar, atau kartu mahasiswa kekelahiran. Atau ya, berarti salah satu. Kemudian memiliki BPJS kesehatan yang aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Nah, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi kamu yang berminat untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026, kamu bisa mendaftar secara online melalui bintangradio.rri.id atau secara offline datangin saja kantor LPP RRI Merauke Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke Papua Selatan. Dan juga sebagai bagian dari tahapan seleksi ya, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi 3 menit maksimal ke akun pribadi Instagram atau TikTok kamu. Nah, video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia atau pop daerah dengan berpakaian sopan ya. Diawali perkenalan singkat dulu, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa juga saat kamu upload di medsos kamu, TikTok dan juga Instagram, kasih tagar Bintang Radio 26 Merauke. Bintang Radio 26 Merauke hashtagnya ya, tagar. Itu tagar. Kemudian kamu tandai akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Wajib follow juga. Kalau Instagramnya RRI Merauke yaitu @RRI_Merauke. Itu Instagramnya. Kalau akunnya TikTok @RRI_Merauke. Kalau Bintang Radio Instagramnya bintangradio.id. Kalau TikToknya Bintang Radio ID. Oke, teman Pro 2, ditunggu ya untuk kamu yang mau ikut Bintang Radio. Jelasnya kamu bisa ngecek aja di media sosial LPP RRI, yaitu RRI Merauke Official, atau di Pro 2 RRI Merauke. Di situ juga ada flyernya banyak ya. Kita kasih tahu juga lagu-lagunya apa saja dan syarat-syaratnya seperti apa. Kalau bingung bisa langsung saja datang ke kantor LPP RRI Merauke. Kita nunggu kamu ya untuk datang ke sini nanya-nanya gitu. Dan teman Pro 2, nanti lagu-lagu Bintang Radio kita puterin setiap hari ya. Di jam 11 siang sama di jam 7 malam seusai info Pro 2. Itu juga lagu-lagu Bintang Radio kita selalu play setiap harinya. Agar menjadi daya tarik, ajakan untuk kamu. Kalau lagu-lagu yang kita siapin juga secara nasional ada lagu-lagu yang oke juga. Dan akhirnya saya Kakak Franky sudahi dulu untuk program Spada. Ketemu 1 jam lagi di Info Pro 2 seusai lagu Indonesia Raya di jam 10. Semangat buat semuanya yang lagi di jalan, hati-hati. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di Pro 2 karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu.